silala misimbuni Siketa enu nyeno Maini babi simuaba Kinani ujirago